Kana aje yari Iki ibra badi Aku haku gidon Iki wane Sya Ahmad dan Khadim Hutu busa mahle Kana aje yari Sifu anta barke budul dari Aku kodaru Gawani Aku Aku mana?

Jiwa jismani tak sehat kayak dia. Dialam ya sababan wa annana lijud biluhya sawin imani fi hajalin. Ada tuba.